0: ponya
1: nian yang ponya
0: mei yu ru nan da sim ge ding guo li
1: tun bie sui mi zhe wa xie ge da
0: ji yu ru nian bei yang ge xiu ge ni
1: ni xi ni du nan di chuo le xin